0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Barusan tadi Tiara sudah cek Facebook Gema Merdeka Ngetrend, ternyata ada yang request lagu juga di sana. Jauh. Ini dia lagu requestannya. Lagunya The Titans yang judulnya Tanpamu. Sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda. Semoga yang request juga udah denger lagunya ya.
1: Ku berharap.
0: Oke, seperti yang Tere bilang tadi, fans Gema Merdeka, kita sudah masuk di session yang kedua. Dari jam 8 sampai nanti di jam 9 pagi ya. Masih dengerin lagu-lagu pop Indonesia, masih di program Dirama, Tirai Musik Aktivitas untuk edisi hari ini. Di edisi hari Rabu, 27 Mei 2026. Dan di session yang kedua ini kita juga akan bahas informasi tentang kecantikan. Kira-kira apakah topik kita hari ini? Ditungguin ya Vanessa Gema Merdeka. Atau kalau yang mau request mungkin mau bahas topik apa gitu kan, mau bahas tentang eyeliner, mau bahas tentang makeup, silahkan bisa di request. Siapa tahu Tiara nanti bisa cari informasinya spesial buat Anda. Oke, okay? Dan gak ketinggalan juga, ada banyak informasi-informasi penting pagi hari ini. Salah satunya informasi penting untuk Anda yang jadi masyarakat di Kota Tabanan dan sekitarnya. Untuk Anda yang sedang membutuhkan tempat cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon, baju satuan, dan segala kebutuhan lainnya, gak usah bingung, gak usah ragu, langsung bisa meluncur ke Bali Stars Cabang Tabanan. Alamatnya di Jalan Dr. Insinyur Soekarno nomor 15B Banjaranyar, Kecamatan Kediri, Tabanan. Tepatnya di depan dealer mobil Honda Bintang Tabanan. Kalau pengen tanya-tanya, fansnya bisa lewat teleponnya di 0361 4790195, atau bisa via WhatsAppnya di 085 9366 91736. Dan jangan khawatir untuk daerah lainnya, karena Bali Stars ini punya banyak banget cabang di Bali, bahkan sampai ke Pulau Jawa dan juga Lombok loh. Keren banget kan? Dimana lagi coba ada printing yang sebanyak ini cabangnya. Jagut kentang metimpal Ares, Anda datang dijamin beres. Oke, lanjut. Kalau begitu, ini ada yang request lagu pakai pantun Fansnya Gema Merdeka. Cakep. Pagi-pagi Tiara udah dapat pantun aja nih, iya kan? Jadi langsung kita baca dulu pantun dari fansnya kita. Gini nih pantunnya, lihat daun pada berguguran, musim panas sudah mulai dirasakan. Pagi hari ini aku pengen dengarkan lagunya Bondan yang ekspresikan.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: geng bus.
1: Untung aja dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

97, kamu 7 FM Gema Merdeka yang ngetren lagunya Sandy Sendoro. Tiara puterin pagi hari ini meskipun judulnya Malam Biru. Semoga Fanca suka dengan singlenya. Kalau suka jangan lupa ikut nyanyi ya, karena Tiara juga suka banget salah satu single Sandy Sendoro yang ini, Aku Yang Tak Pernah Padam. Bah, itu cakep juga fans dia, ya kan? Mungkin next kalian bisa request pas Tiara siaran lagi dan di program lagu-lagu Indonesia ya. Okay, next kita langsung aja lanjut, kita bahas informasi tentang kecantikan. Kali ini Tiara mau bahas tentang garis halus di kulit, di wajah fans Gema Merdeka, ya kan? Kadang semakin bertambah usia kita kayak semakin parno, ya kan, sama garis-garis halus yang muncul di wajah kita. Nah, jadi fans Gema Merdeka, garis halus itu adalah lipatan kecil dan dangkal yang biasanya muncul di permukaan kulit wajah sebagai tanda-tanda awal penuaan ya. Kondisi ini sering ditemukan di area sekitar mata, di sekitar mulut, di sekitar dahi, dan ini akibatnya berkurangnya elastisitas kulit secara bertahap. Makanya ada garis-garis halus yang muncul di sana ya. Melakukan perawatan yang tepat sangat krusial untuk membantu menyamarkan tampilan tersebut secara efektif, dan jangan nunggu udah tua baru diobatin fans Gema Merdeka. Kita masih muda pun kita bisa melakukan pencegahan-pencegahan gitu ya. Bukan untuk tidak sama sekali, tapi untuk mengurangi, karena kan namanya garis halus itu pasti ada, fans Gema Merdeka gak bakal bisa hilang, tapi at least kita bisa mengurangi garis-garis halus di wajah kita nanti. Nah, kira-kira apa ya penyebab utamanya fans Gema Merdeka? Jadi ternyata penyebab utama munculnya garis halus itu adalah degradasi alami kolagen dan elastin yang dipercepat oleh faktor eksternal maupun internal. Paparan radiasi ultraviolet dari sinar matahari merupakan salah satu pemicu yang paling dominan yang bisa ngerusak serat pendukung di lapisan dermis kulit kita. Selain itu, gaya hidup yang gak sehat juga pas artinya berkontribusi besar terhadap penurunan kualitas kesehatan kulit secara keseluruhan. Jadi banyak sebenarnya faktor resiko atau penyebabnya gitu ya fans dia ya. Kayak tadi Tiara bilang, paparan sinar matahari itu bisa ngerusak struktur DNA sel kulit kita secara kronis. Apalagi kalau terus menerus terpapar sinar matahari, terus kita nggak pakai sunscreen gitu ya, nggak ada pelindungnya, nggak ada bentengnya, jadi sinar mataharinya langsung nusuk ke kulit. Nah, itu bisa ngerusak struktur DNA sel kulit kita. Lanjut, kebiasaan merokok itu juga menghambat aliran oksigen dan juga nutrisi ke jaringan kulit wajah kita. Terus dari ekspresi wajah yang berulang, kayak misalnya kita sering senyum atau cemberut, itu kadang bisa menciptakan lipatan-lipatan di lapisan dermis kulit kita ya. Tapi bukan berarti gak boleh senyum, jangan dong. Hidup cuma sekali, jangan lupa perbanyak senyum kalian, iya kan? Tenang, kalau misalnya pun ada lipatan-lipatan ya kan dari lapisan dermis, tenang, kita bisa mengobatinya fans Gema Merdeka, iya kan? Terus oke, lanjut lagi, ternyata penyebab lainnya kenapa bisa ada lipatan atau kulit halus, apa sih namanya, kulit garis halus, ternyata itu bisa jadi muncul karena sebenarnya kulit kita tuh kurang air gitu loh fans Gema Merdeka, ya kan? Jadi kurangnya hidrasi kulit itu juga bisa menyebabkan lapisan epidermis jadi kering, jadi dia tuh lebih cepat kehilangan kekenyalannya. Nah, jadi makanya tuh biasanya kan kita pasti sering dengar kalau misalnya kita harus minum minimal 2 liter setiap hari gitu kan fans Gema Merdeka. Itu pun baru minimal ya, karena kan sampai wajah pun itu perlu air sebenarnya fancy ya, untuk menjaga hidrasinya. Jadi kalau bisa kalian tetap harus cukupi kebutuhan cairan dalam tubuh kita.

107.7 Kamu di FM Gema Merdeka, ngetren kita lanjut. Ini adalah lagunya Gigi yang judulnya Oh Oh Oh. Lagunya spesial juga buat yang sudah request pagi hari ini di WhatsApp kami. Semoga yang lainnya yang lagi dengerin pun suka sama singlenya fans Gema Merdeka. Buat kalian semuanya, untuk fans yang lagi dengerin dimanapun berada ya, mungkin dengerin di rumah, dengerin di tempat kerja, di toko, di warung, di pasar, di mobil, di SPBU biasanya. Oh ya, waktu ini Tiara sempat ke SPBU mana ya? SPBU Lukluk dekatnya Puspem Badung. Itu juga lagi dengerin Radio Gema. Waktu itu pas Mbak Wina yang siaran fans Gema Merdeka. Wih, keren. Tiara seru, Tiara jadi kayak miss gitu loh pas kayak, ih ternyata SPBU ini lagi dengerin Gema. Suka deh ya, semoga banyak SPBU-SPBU yang juga dengerin Gema pagi hari ini ya. Lanjut fans Gema Merdeka, untuk hari Rabu kita bahas informasi dunia kecantikan. Kita lanjut lagi penyebab munculnya garis halus fans Gema Merdeka. Selain tadi ada beberapa dari faktor-faktor eksternal gitu ya fans dia ya, tapi ada juga yang internalnya, kayak memang seiring bertambahnya usia pun pasti akan ada garis-garis halus, dan itu gak bisa kita bilang enggak gitu ya fans, pasti bakal ada gitu kan. Terus proses pergantian sel kulit juga akan melambat seiring bertambahnya usia, sehingga kulit pun akan jadi lebih tipis, dia jadi lebih rentan terhadap kerusakan. Terus adanya atau terjadinya penurunan produksi minyak alami atau sebum di wajah, itu juga bisa bikin kulit kita tuh jadi lebih gampang mengalami penguapan air transepidermal. Dan kondisi lingkungan yang ekstrim pun seperti polusi udara juga akan memicu fans Gema Merdeka. Jadi benar-benar dari semua pihak gitu loh, maksudnya dari internalnya ada, dari eksternalnya pun ada. Oke, lanjut fans Gema Merdeka, gimana cara ngilangin garis halusnya? Kalau udah kadung di wajah ada garis halus gitu ya fans dia ya. Sebenarnya ada banyak fans Gema Merdeka, ada banyak caranya gitu ya. Ada dengan kita melakukan prosedur klinis, atau kita ngelakuin treatment-treatment gitu kan, atau kita pakai skincare, atau kita juga bisa mengubah dari gaya hidup kita. Kayak ini tuh emang harus di mix and match ya kan. Enggak bisa kalau cuma ngandelin treatment aja, tapi kalau misalnya hidup kita masih amburadul gitu kan, masih gampang stres, makanannya gak dijaga, meskipun sudah treatment, meskipun sudah pakai skincare yang mahal, kadang garis halus itu masih tetap ada fans ya. Jadi benar-benar harus ada kesinambungan, asik, harus ada keseimbangan gitu ya. Nah, salah satu treatment-treatment yang bisa kalian request gitu ya untuk ngilangin garis-garis halusnya, pertama itu adalah chemical peeling. Ini bisa ngangkat sel-sel kulit mati, dan itu akan merangsang pertumbuhan jaringan baru yang lebih halus fans Gema Merdeka. Jadi kalau bisa sih harus rutin ya ngambil treatment chemical peeling. Terus ada juga treatment yang namanya microdermabrasion. Ini menggunakan kristal kecil untuk mengelupas lapisan kulit paling atas secara mekanis ya. Terus ada juga treatment yang namanya laser resurfacing yang menargetkan lapisan kulit tertentu guna memicu perbaikan struktur kolagen secara alami. Terus ada terapi optikal juga yang mengandung peptide dan juga asam hyaluronat untuk menjaga hidrasi serta volume kulit wajah kita. Dan kalaupun fans Gema Merdeka check and recheck lagi, sebenarnya ada banyak banget ya treatment-treatment. Apalagi sekarang makin kesini dunia udah makin berkembang pesat gitu ya. Otomatis treatment tentang pencegahan atau mungkin supaya menyamarkan garis halus itu udah banyak fans Gema Merdeka. Jadi silahkan kalian check and recheck, bisa disesuaikan dengan apa masalah kulitnya fans dia gitu kan. Dan jangan lupa juga disesuaikan dengan isi dompet, itu yang paling penting.

0: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.
3: Kembang,
4: Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka, ngetren fansnya Gema Merdeka, ring di JJ Megenah. Kadang tuh ya, kita baru sadar ada hal kecil yang penting banget pas dia tiba-tiba ngilang. Kayak sinyal, serius deh hari gini nyenis yang bergantung aja sinyal, ya kan? Mau kalian scroll TikTok, streaming lagu favorit, video call bareng teman-teman atau sama keluarga, sampai ngabarin yang beneket, itu suara tuh pasti butuh sinyal yang aman dan juga lancar. Dan lucu nih, sinyal tuh jadi udah kayak sahabat paling setia, ya kan? Pas sinyal lagi bagus, hidup kita jadi tenang. Tapi pas hilang dikit, wah bisa panik satu rumah, ya kan? Apa buin pas lagi penting-penting nih fans ya, terus tiba-tiba sinyalnya tuh langsung buffering, rasanya tuh kayak di PHP-in sama semesta gak sih? Nah untungnya Jenny bawa ada smartphone jagoan sinyal se-Indonesia. Jadi sinyal smartphone gak cuma kuat di kota aja, tapi smartphone jagoan sinyal udah sampai ke pelosok Indonesia. Internetan tetap nyambung terus. Smartphone jagoan sinyal sudah menjangkau Denpasar dan seluruh pulau Bali. Jadi mau buat kerja, gaming, streaming, atau sekedar kirim chat ke orang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman. Gak ada drama, sinyal putus-putus. Jadi buat fans Gema Merdeka yang pengen koneksinya tetap aman dan lancar di mana aja, saatnya fansnya buktiin sendiri pengalaman pakai smartphone jagoan sinyal yang siap nemenin aktivitas fans dia seharian. Smartphone jagoan sinyal se-Indonesia.

107,7 Kamu tuh JFM Gema Merdeka. Gak terlain fansnya Gema Merdeka. Gak kerasa ternyata sudah jam 8 lebih 55 menit. Otomatis sisa lagi 5 menit aja kebersamaan kita pagi hari ini. Oke, terakhir fans Gema Merdeka, Tiara akan spill gimana cara biar garis-garis halusnya tuh gak gampang atau gak cepet muncul di wajah kita. Jadi seperti Tiara bilang tadi, itu tuh bener-bener harus ada kesinambungan, harus ada keseimbangan, harus ada match and match-nya gitu kan. Jadi gak cuma dari dalam, tapi juga dari luar fans Gema Merdeka, ya kan. Jadi jangan lupa kemanapun kalian pergi, jangan lupa pakai sunscreen, ya kan. Minimal 30 SPF itu harus dipakai, mau kalian di indoor, mau kalian di outdoor, pokoknya tetap pakai sunscreen, oke? Mau cewek mau cowok tetap sama sih, karena sunscreen itu penting, apalagi musim layangan. Kalau kalian mau layangan kan kena matahari banget tuh, ya kan? Jadi minimal ada yang ngebentengin wajah kalian biar sinar mataharinya itu nggak langsung nusuk ke kulit kalian, oke? Terus jangan lupa juga ubah gaya hidup kalian, fans Gema Merdeka. Tetap olahraga, minum air yang cukup, ya kan, jangan sampai dehidrasi. Terus makanannya juga kalau bisa yang sehat-sehat, perbanyak makan buah, makan sayur gitu ya fansnya ya, supaya bagus juga buat kulit kalian, oke? Terus kalau bisa juga gula juga harus dikurangin ya fans Gema Merdeka, ya kan, karena kalau gulanya terlalu berlebihan itu bisa ngerusak kolagen kulit ya. Jadi kalau bisa boleh makan makanan yang manis, tapi jangan sampai berlebihan, oke? Terus apalagi ya, skincare jangan lupa fans Gema Merdeka, iya kan. Mau cewek mau cowok, kalau yang cowok mau pakai skincare juga itu sah-sah aja fans Gema Merdeka, kan fokusnya untuk supaya ngejaga kulit wajah, ya kan, bukan berarti dia slay gitu. Karena cowok itu juga perlu ngerawat diri mereka, Fanistia. Betul, betul dong. Jadi gak cuma cewek aja yang dipaksa harus cantik, tapi cowok juga bisa ngejaga gimana penampilan dia. Udah deh, gitu aja fans Gema Merdeka. Sebenarnya balik lagi ke Tiara bilang, konsisten itu jangan lupa fans Gema Merdeka. Jangan kalian di awal aja semangat.

Gaul Merdeka selesai sudah kita bahas soal garis halus di wajah. Semoga informasi ini bermanfaat buat kita semuanya, setidaknya menambah wawasan kita soal kecantikan. Tiara juga pamit undur diri ya, fans Gaul Merdeka. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah gabung pagi hari ini. Terima kasih untuk yang sudah request lagu juga dari tadi di Facebook, di WhatsApp. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih sudah monitor yang masih sampai detik ini. Katanya ada yang masih stay tune. Terima kasih banyak. Jangan digeser channel radionya loh, karena setelah Tiara nanti bakal lanjut ada Om Jaya, Jaya Kumara, yang bakal menemani Anda pagi hari ini dengan lagu-lagu pop Bali di program Varia Pulau Dewata. Jadi jangan kemana-mana, jangan digeser channel radionya, tetap stay tune di sini hanya di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Oke, Tiara pamit undur diri ya, fans Gema Merdeka. Nanti kita ketemu di Halo GM jam 2 sampai jam 3. Jadi jangan kemana-mana. Oke, tetap di sini aja. Oke, terima kasih banyak dan jangan lupa utamakan sarapan dibanding harapan, fans Gema Merdeka. Ya, Tiara pamit undur diri. Selamat pagi, selamat bekerja untuk yang bekerja, selamat libur untuk yang libur di hari raya Idul Adha tahun ini. Bye bye.

Selamat pagi para pamirsa Dodani sarang sami ya dan sedaga memerdeka ring di jajah magena semak di makin kantun cakeng bagi Supratman sada ulung sepat lantai Rodian Pasar Bali di Dang Jaya Kumar Tangkil Male ngiringi Dodani ring gelar acara varia pedewata dalar kantu tetap ring frekuensi di Dang Sieda Sepitu Nanggu Pitu FM. Nah, Rido Dani senang-senang ngasar ini di acara Bali Tekena Rajang yang kirang puna pulang puna api sapa ni ke taler kantun ke sian wide sang yang widiwasa ini para pamiarse pina ke puruan ni ngatur di tiang pengantar cerai ngelali ngaturan pengasun kare pina ke pemungka acara Om Swastiastu.

Tinggi yang lagi panas dingin ye, sampun cide katur. Mudah-mudahan sampun senang-senang manten ye. Pak Ketut tegak gereng Ganapura, Nang Angga juga penampi gato nanang, ada Budi Mas reng Kacagan juga sampun ngeranjing. Bapak Nonat reng Batu Bulan, Bapak Made Lengkong Mangeksel Batu Bulan ye, sampun juga nyarangin Nang Oman Ben Basi tangge semua nang. Ada Indrawari Mancawarna kasarangin, Bapak Cahya Agus Tangeb ngigi juga sampun bergabung, ada Nini nggih, Nini Gea puniki lantur wenten Jeruk Mangkudeso titiang puniki nggih, Jeruk Mangkudeso istri ring Abian Base juga sampun ngeranjing walaupun sibuk nggih persiapan Kajang Kliwon. Tiangga dan nuning Kajang Kliwon dan nani bu mang padam deh tuh. Ji saketeng Kajang Kliwon sibo yen purnama nuning tanggal 31. Aduh, kengken modelnya kengge, ah, sampun jaga lagi, terus.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Om Swastiastu, Bli.
2: Yeh, kengken toh, Bli. Dari jangka keto pejalannya.
3: Aduh, sakit san, Bang Kianglinnya lo.
2: Tenang, kan, Bli. Nenek-nenek, tia ngabe nasatia refresh. Luang saja nih untuk sakit Bang Kiang.
3: Sekene lo. Nah, kalau cobain malu. Iya saja, luang saja nih hangat nih. Mesti seriang-seriang cek ingat asane Bang Kiang Bli ini lo. Batang nih, Bli masih kewa masari lo. Apa deh, Anggona?
2: Untuk susah tidur, Anggona nasatia harmoni gen, Bli. Nasatia tuh, nak liu ada variannya, Bli. Ada 14 jenis. Tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
3: Oke, tuh. Nih kan sebuah luang asane. Apalagi varianannya lem. Nah. Kalau meli, beli jani, yang telah nih. Dijo beli beli lo.
2: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
3: Nenek malu kecatat di HP nomor nih 08 11 3 888 0777.
4: Mari sehat alami dengan Nasatya.
5: Hai.
6: Hai. Eh, kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai. Hai. Eh, kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

Kasmaran ya sampun cide lewat tembangnya nih kaderatna renggatsu penampingat remuda ada Ibu Ani sering tabanan ada Naruk Jayang lantur dan Bu Jero Adi ya reng jalan Bung Tomo Bapak Madehendra ke Sarengin Mak Leuswatini reng pembatan renang Karangasem ke Sarengin Cok Gus Permana reng Sukawati ya beli Pujawan juga sana bentering Singapadu enten ya yuk bless deh ngubur nggih Ibu Anis sering tabanan Ibu Ana juga ampun wawung nggih neceng kada ron sumsap bana bok Malo Purmaning sih pernah pigatre juga kari tetap menito tapi jarang-jarang menek kentan koh hati nyelak gitu bener pun kokoh kentan malo gaskan saja nggih antur enten male mang pungping ke kabar mang pungping reng si bang sindan ngenah niki ada pandai ebi juga enggak pernah kelihatan nggih menek na pandai menek ampun kimun kentan gitu ya nggih muali tembang sampun siapan titang katur.

Sampun aturan titiang ye, pahlawan pengganti matur seksema wenten Dewa Im Yakusa ring kubu Karangasem ye, jero mangku Eka Dewata Kom yang lagi melincer nih. Sampun juga tetap bergabung ada sematuan titiang sanema pasangan siapa jadi wawung ye. Saking penarungan Nandang ya alias Putu Wina peniki sampun juga bergabung suksema kumanten ada Malehian Abbas nggih patut dilat maja wenten Pak Ngurah Nur ring telikup gianya Chandra Sedata Bujro pandai ring Sukawati menawi gatre bujrau Arsenal Jepit Lydia juga ring Sukawati. Minyak gosok cap tunggal nggih dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal pun iki juga cocok nggih untuk para olahragawan agar tidak lekas capek nggih untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal pun iki juga bagus nih untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegelinu, seperti ditusuk-tusuk pun iki juga nggih, sakitnya nggih. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal pun iki untuk diri kita dan keluarga. Ngerajane juga gampang, ring cabang apoteku dan toko obat terdekat, ring genah ide dani. Ring Apoteku Batu Bulan di Jalan Raya Batu Bulan 11 Gianyar, Ring Apotek 9 Renon di Jalan Dukat Balian 50 Denpasar, Apoteku Gunung Agung di Jalan Gunung Agung 309 Denpasar, Apoteku Sesetan di Jalan Raya Sesetan 221 Denpasar, Apoteku Pulau Kawe di Jalan Pulau Kawe nomor 74 Denpasar, Apoteku Tengku Umar di Jalan Tengku Umar Barat 55, Apoteku Ahmad Yani di Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428, ada juga di Apoteku Kute di Jalan Pantai Kute nomor 46 Kute, Badung.

0: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
1: Hai, sorry ya nunggu lama.
2: Hai Tisa, gak apa-apa.
1: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Maxicle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Bright Zep, usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
2: Tisa,
1: I call you later, bye.
0: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
1: Hai, apa kabar?
2: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
1: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
2: Sama-sama.
1: Pakai Cipta Den Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
0: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.
3: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
4: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
3: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
5: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

Tinggi BBM ya sampun aturan titiang katering iredaning ya ring sane seneng arse ring tembang di wawu ring kanjeng kalah kadi makin wawu minam titiang bergabung ya sampun merasa terhibur kumantan ngelanturan titiang makin wenten tembang muali wenten yang menamakan dirinya si Pak Wayan Trimo alias Pak Genut naik kuda ring Tegalalang ya lantur wentang semeton yang gembung ajus saking timuhun ada Ketut Mariani yang ngentake nggih ngelantur Mbak Made Martini ring bitre penapi gadro bude ada Mbak Haris Sulastri juga ada Marleni nggih penapi gadro bude tetap semangat gabungan ada Dekti ring teliko ada Ayu Kelinci ada Milai ring kelungkung penapi gadro ada juga semeton titiang sanemo pesengan Warung Juro Kadek Reng Sengkidu juga sampun bergabung Pandai Masih Gereng Mas Bedulu Penapi Gadre Rikalo Adi Metilar Aturan Tidang Yudi Kresna.

0: Inggi semakin naturalit yang ale ayuning dewasa. Gendirwana baik untuk segala pekerjaan yang menggunakan api, tidak baik untuk mengatapi rumah, melaspas, bercocok tanam. Kalau sore tidak baik untuk bekerja hubungannya dengan tanah. Sepertinya ini membajak, bercocok tanam, membuat terowongan. Kalau tumpar tidak baik untuk dewasa ayu karena mengandung unsur kecewa. Pepedan baik untuk membuka lahan pertanian baru, tidak baik untuk membuat peralatan dari besi. Rangdo tiga tidak baik melakukan upokara pewiwahan. Nika aturan titiang ale ayuning dewasa.
1: Gemah, gemah, gemah, merdeka.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel.
2: Udah nih Kak,
1: makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh Kak.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
4: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
3: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
4: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
5: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
4: ITB Stikom Bali. Always the first.
6: Gimana kabarnya Tut?
7: Becek-becek, beli putu pun habis. Ampun pensiun?
6: Iyan beli tahun depan pensiun Tut.
7: Kalau beli putu sudah punya rencana pensiun?
6: Beli lakar mengembangkan usaha dagang Tut yang sudah dikelola sama istri beli.
7: Beh, Iyan beli pastine tan kekurangan modal. Tiang kebanyakan keinginan beli tapi kekurangan modal.
6: Sing jek ke Tut, ne penting jani masih bisa aktif dan kreatif walaupun nanti kita sudah pensiun.
7: Benah toh beli, tapi apa daya? Ada modal.
6: Tenang Tut, nih ada kredit pensiunan dari Bank BPD Bali.
7: Seken tuh beli?
6: Seken lah. Kredit pensiunan Bank BPD Bali tuh menjadi solusi untuk tetap bisa aktif berkarya pada masa pensiun.
7: Atahin tiang ke Bank BPD Bali beli?
6: Mai aja ke Bank BPD Bali terdekat.
8: Tidak pensiun untuk berkarya bersama Bank BPD Bali.
6: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500 844.
9: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta

Ingi es kaci ke seribu kata cinta. Ingi sampai lewat katur. Ingi roda nanti tiang sana kari tetap bergabung. Eh, wenten sana muali gabungan dayurat mini matusuk semua. Ing jalan Sutomo dan pasar. Kokoh indah sidang bundut Bangli juga sampun bejeru mertosari ring siulan. Wenten dek jokan penapi gatre warung rujak awayan alu penigi penapi gatre belian belian Jensen. Eh, ada kolik ukir ring manuabe. Ada Tom Tom Q Land juga sampun ye bergabung ring Nusa Ponida. Ada lagi semata titiang sane mepasangan sire jemaah leh peniki kandun banyak pisan ye. Wenten Jaya ring Blabato penepi gatre Bunda Dewiari ring Klungkung ada Bu Gede ring Kesiman Pandebi ring Belang Rangga Pastawa juga ye. Pak Aridiat Mika ring Klungkung Nyoman Martini ring Selat Dude Gek Nopi ring Samu Singapadu ada juga Mama Arista Rasti Mbak Ayuna Menping juga ye. Niwayan Pioni ring Kengetan Ubud juga karinya ringin dia tiang Drikim tulis di hati.

0: Nggih matulis di hati nggih sampun katur nggih suksema Ibu Ariana ring pejeng ngaji tiga lalang sarang Pak Ariana nggih lantur Dewa Jiweda nggih penampi gato duwe dah nek batuk bapesu nih. Niki sakeng bang nyarangin sirih ya peseng niki nggih. Swastika wayan ngireng bang gianyar juga sampun masuk nggih. Kocret juga ada tarsan nggih, sementara-sementara ditareng manual be semuanya. Tata kompak niki nggih nyarangin ring gelaran duwe varia pulau dewata. Ingat tuh nanti yang yuk dapatkan diskon spesial nggih, kapan lagi bisa punya motor Yamaha keren hanya dengan angsuran 800 ribuan kumanten. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden. Yamaha Pasio angsurannya hanya 800 ribuan kumanten. Yamaha NMAX Aerox siap kirim, DP-nya ringan, KTP luar Bali, pendatang atau rantuan gitu, kartu tambah semua bisa dibantu. Servis wajah motor niki, fasilitasnya servis wajah motor, booking servis, emergency call ngelantur, spare part lengkap dan asli Yamaha. Mekanik handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari dan ada member. Wajah motor Neymar Jan.
1: Halo semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343347. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah

0: ने मारो जान।
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Aku lapar.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik. Wah.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau!
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Pertama ya, yang lagi digantung cintanya nggih, mudah-mudahan sampun merasa terhibur mantan Dewa Takom kini semakin dekat. Nah, bagi semeton Dewa Takom yang berada jauh dari toko kami nggih, atau bagi semeton titang yang lagi malas keluar rumah karena panas dan macet, kini produk yang dijual di Dewa Takom bisa dibeli dari rumah, cukup marketplace favorit semeton nggih, sepertinya nih Shopee, Tokopedia atau TikTok Shop nih, cukup ketik Dewa Takom. Tersedia promo COD dan gratis ongkir, produk akan langsung dikirim instan ke rumah Dudane minimal 2 jam. Dewa Takom selalu berusaha menyediakan variasi stok yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan Dudane akan handphone, laptop dan aksesorisnya. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal nih akan kualitas dan layanannya, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Infinix, dan tentunya stok iPhone di Dewa Takom juga lengkap, dari iPhone 15 sampai dengan 17 series. Merek laptop juga lengkap di Dewa Takom, benten Apple, MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP atau Panexiu, dengan harga yang terjangkau mulai dari harga 3 jutaan saja. Nah, buat yang mau kredit cukup dengan KTP saja, kami bekerja sama dengan banyak pilihan finance dengan langganan Dane. Prosesnya sangat cepat. Mau tanya silakan celak WA-nya di 62812-3931-7686. Balik pisan durus hubungi di 62812-3931-7686. Info lain bisa follow Instagram @dewatakom atau Facebook @dewatakom. Nah, bagi semeton Gema Merdeka silakan gunakan kode DEWAGM26 untuk mendapatkan diskon tambahan saat belanja online. Mau beli handphone atau laptop, yuk ke Dewa Takom Kumanten. Kalau ada yang dekat dan lengkap, ngapain harus jauh-jauh?

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare.

0: Kopi cuma gulo di sisi sampun lewat temangnya nek katun meluncur ring dodanan yang sanai kari menikmati suasana liburan ye di peringat di perayaan hari Idul Adha ye buat umat yang melayakannya ye. Niki wenten malah informasi kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah spot menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power harganya Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi Vitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali ke Banten dan dapatkan Vitalik di apotek dan dekoba terdekat ring genai dedani.
1: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar, dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga. Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
2: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
3: minyak gosok, cap tunggal.
2: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami gerd,

bahagia nggih sampun sida katul ring indane sareng sami ada beli sembarang nggih ring pagoyangan nggih panapi gatre nggih ada juga sebentar di yang Pakde Parwate ngelanter wentan urang loyor nggih Pang Sudi ada tuger semua ngelanter wentan made di tereng Mas Kumbuh Mangku Dembau ada juga grau nggih panapi gatre dogler juga nggih tetap semangat bergabung nyarang di tiang riki inggih sane mangkin manianya bola voli jangan lewatkan saksikan pertandingan bola voli seru nggih sane sampun masuk di babak 16 besar Forum Cup 4 ring Banjar Umanya Tegal Darmo Sabe untuk nanti malam mempertemukan masing-masing tim niki yang sudah diperkuat oleh pemain-pemain topnya nggih mengerahkan tenaga untuk melangsungkan ke babak berikutnya. Di sesian pertama Putra Semar Kutorage Pacang Menantang Rembulan Tegal Jaya Batu Bulan di sesian pertama nggih. Di sesian kedua Rocker Koripan Kajo Tabanan berhadapan dengan Porsa Abian Basi Mengui. Melibisan aturan titiang di sesian pertama Putra Semar berhadapan dengan Rembulan di sesian kedua Rocker berdab dengan Porsa. Megena ring lapangan bola voli Forum Banjar Umanya Tegal Darmo Sabe. Kegiatan puniki bekerjasama dengan Radio Gema Merdeka. Dua ninggalah talar sampun tama daging. Rauriki Bandan Dumun tidak jarang itu dan yang tidak. Selamat beristirahat. Menikmati suasana liburan. Tetap yang namanya waspada. Selalu semangat dan mekenyam. Salam 1, 2, 3. Cuat blum. Om santai, santai, santai. Om.

0: Om Swastiastu, Bli.
1: Iya, kengkeng toh, Bli. Dari jangka keto pejalannya.
2: Aduh, sakit san, Bang Kiang, Bli, nelo.
1: Tenang, kan, Bli. Nenek-nenek, dia ngabel nasatia refresh. Luang saja, nih, untuk sakit Bang Kiang.
2: Sekene, lo. Nah, kalau cobain, malu. Iya saja, luang saja nih hangat nih. Mesti seriang-seriang cek ingat asalnya Bang Kiang beli ini loh. Batang nih beli masih kewam sehari loh. Apa deh anggona?
1: Untuk susah tidur, anggona nasihatnya harmoni gen beli. Nasihatnya tuh, nak liu ada variannya beli. Ada 14 jenis, tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
2: Oke, tuh. Nih gen sebuah luang asalnya. Apalagi varianannya len. Nah, kalau beli beli jani yang telah nih. Dije beli-beli loh.
1: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
2: Nenek malu kecatat di HP nomor nih 08 11 3 888 0777.
3: Mari sehat alami dengan Nasatya.
4: Tuh, ngomong-ngomong kamu sudah ke Mitra 10 Imam Bonjol Bali belum?
5: Belum nih, katanya lagi ada promo grand opening ya.
4: Betul banget, karena mulai tanggal 13 sampai tanggal 17 Mei 2026 ada promo spesial besar-besaran. Khusus bagi yang belanja 2,5 juta rupiah sampai 15 juta rupiah dapat promo produk incaran seperti rice cooker, kompor gas, TV, AC, dan masih banyak lagi yang lainnya.
5: Wah, banyak banget, menarik banget nih.
4: Nah, kali ini belanja minimal 150 juta rupiah langsung dapat food messenger untuk satu pemenang.
5: Hah, serius? Ada hadiah lainnya juga?
4: Tentu, khusus bagi member dengan akumulasi belanja minimal 300 juta rupiah selama periode 13 Mei sampai 13 Juni 2026 berkesempatan mendapatkan gratis Honda Beat CBS.
5: Ke Mitra 10, belanja jadi makin untung.
4: Belum lagi happy hours dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Kemudian dari jam 7 malam sampai jam 10 malam dengan tambahan diskon spesial.
5: Grand Opening Mitra 10 Imam Bonjol Bali, Jalan Imam Bonjol nomor 45X, Pemecutan Klot Denpasar Barat depan TSM Bali. Tambahan diskon hingga 1,5 juta rupiah untuk pengguna kartu kredit tertentu. Promo khusus member, syarat dan ketentuan berlaku.
6: Gema, berdeka.
7: Pukul 11 waktu Gema.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren. Itu dia fansnya Gema Merdeka, ada Bangun Cinta ya. Dari tiga komposer sudah dihadirkan untuk Anda siang hari ini ya. Baiklah fansnya Gema Merdeka, kali ini untuk edisi siang hari ini fansnya Gema Merdeka di lembaran ke-27 Mei 2026 ya. Di hari raya Idul Adha siang hari ini potlot menemani Anda sampai di jam 1 siang. Ya moga bangun boleh ya di 081558 1977 dan juga di via Facebooknya Gema Merdeka Ngetren.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

97,7 FM Gema Merdeka ngetren dari The Massive dengan Pergilah Kasih ya. Fansi Gema Merdeka seperti biasa di ajangnya Potlot Ilya juga bakal hadirkan informasi-informasi ringan untuk Anda ya. Nah, Fansi Gema Merdeka sebelumnya Yulia ingatkan kembali bahwa Vitalik itu sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Jadi rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu sachet itu Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik ini dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Nah, Fansigma Merdeka dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Gemar Merdeka
3: Ngetren. 97,7 FM Gemar Merdeka Ngetren. Fans ya, Gemar Merdeka masih di ajangnya Potlot ya, potret lagu Indonesia ngetop. Nah, fans ya, Gemar Merdeka, hari ini adalah hari raya Idul Adha ya, buat fans ya, Gemar Merdeka umat muslim ya. Hari ini sedang merayakan hari raya kurban ya. Banyak yang menyembelih kambing, sapi. Nah, fans ya, biar enggak bingung kalau kita dapat daging kurban itu enaknya diapain? Diolah apa sih? Bingung ya. Kalau enggak sate, gulai itu sih sudah biasa. Nah, yang luar biasanya ada menu lain nih, fans ya. Enaknya dimasak apa? Nah, kita nikmati dulu. Kali ini ada Arsi Widianto, ada Cerita Cinta.

97.7 FM Gema Merdeka ngeteran Fansti ya. Gema Merdeka Arsi Widianto dengan cerita cinta ya. Nah Fansti ya, cerita hari ini kalau Fansti ya mendapatkan daging kurban ya mau diapain? Nah Fansti ya, selain dimasak gulai, kambing ya, dan juga biasanya kalau sapi itu dimasak rawon. Nah kalau kambing bisa juga dimasak sate ya, jadi itu sudah lumrah dan biasa. Nah Fansti Gema Merdeka ini masukkan ya, ataupun inspirasi buat Fansti Gema Merdeka yang mungkin nanti akan mendapatkan daging kurban tapi bingung mau dimasak apa. Nah Fansti Gema Merdeka, Anda juga bisa memasaknya ya dengan jadiin menu tongseng, tongseng kambing ya, terus semur, atau juga bisa dibuat sate dan juga dendeng. Nah jadi ini fans ya, ada beberapa menu ya yang bisa Anda buat nanti ketika Anda mendapatkan daging kurban. Jadi selain dipakai untuk menu gulai, bisa juga dipakai masak tongseng, semur, dan juga dendeng. Nah, untuk variasi yang lebih praktis, Anda bisa mengolahnya menjadi daging lada hitam, rendang, oseng mercon, ataupun sup daging segar. Nah, Fansti Gema Merdeka banyak banget ternyata ya. Nah, terus bagaimana cara mengolahnya ya? Tips untuk mengolah agar tidak alot Fansti ya. Yang pertama adalah potong daging berlawanan arah seratnya. Ya, gunakan teknik rebus 5-37. Rebus 5 menit, matikan api dulu. Terus tutup rapat selama 30 menit, terus rebus kembali selama 7 menit atau pakai panci presto. Fansti Gema Merdeka putus bungkus potongan daging mentah dengan daun pepaya atau lumuri dengan parutan nanas ya. Jadi itu biar empuk Fansti Gema Merdeka. Itu dilumuri dengan parutan nanas tuh sekitar 15 sampai dengan 30 menit sebelum dimasak ya, agar tidak alot ya, agar seratnya itu cepat lunak Fansti ya. Nah untuk resepnya ya, sabar dulu, kita nikmati. Kali ini diputarkan dari Jazz, Ada Bersamamu.

97.7 FM Tunjuk FM Gima Merdeka Ngetren. Aku masih sayang dari ST12 ya. Sudah dihadirkan untuk Anda siang hari ini Vansia ya. Kita sudah berada di potlot untuk sesi yang kedua, 12 menit melangkah dari jam 12 siang ya. Selamat siang dan juga selamat menikmati libur hari ini. Yang mau bikin masakan olahan daging kurban nanti sore, waduh, sudah siap-siap segala sesuatunya ya. Segala bumbu-bumbunya dan juga perlengkapannya, alat-alat untuk memanggang, untuk mempresto, waduh, semuanya sudah siap ya. Oke, jangan lupa kalau sudah matang kabari ya Vansia ya. Oke, Vansia Gila Merdeka. Kali ini olahan daging kurban itu biar empuk dan juga anti perengus ya. Memang ada beberapa cara nih Vansia Gema Merdeka ya. Nah Vansia, daging kurban nih, kurban itu juga bisa dipakai apalagi ya, selain yang tadi itu. Resepnya banyak juga ternyata ya. Oke, Vansia Gema Merdeka, untuk momen Idul Adha ini memang salah satu waktu yang paling dinanti oleh umat Islam ya. Jadi selain ibadah yang sangat dianjurkan, kurban ini juga membawa berkah dalam bentuk limpahan daging yang dapat dinikmati bersama keluarga. Nah, salah satu kegiatan yang tak kalah penting setelah penyembelihan adalah mengolah daging kurban agar tidak cepat basi dan tetap lezat untuk disantap. Nah, kali ini kita membahas tentang beragam olahan daging kurban yang lezat dan mudah dibuat di rumah, dari resep tradisional hingga kreasi modern. Vansia Gema Merdeka, mengolah olahan daging kurban ini bukan semata soal rasa, tapi juga berkaitan dengan kebersihan, kesehatan, dan efisiensi pemanfaatannya. Banyak dari kita langsung memasaknya tanpa mengistirahatkan daging terlebih dahulu. Padahal daging kurban yang baru dipotong sebaiknya didiamkan beberapa jam agar lebih empuk saat dimasak. Nah, langkah pertama dalam membuat olahan daging kurban yang enak adalah membersihkan daging dengan air mengalir dan memotong sesuai dengan kebutuhan resep. Jangan lupa juga untuk buang bagian yang berlemak berlebihan ya, agar masakan tidak terlalu berminyak. Nah, menyimpan daging dalam potongan kecil dalam freezer ini juga akan memudahkan pengolahan dalam beberapa hari ke depan. Selanjutnya, Vansia Gema Merdeka, penting juga untuk menghindari penggunaan bahan pengempuk daging yang berlebihan. Nah, kita bisa memanfaatkan nanas ataupun daun pepaya sebagai pengempuk alami. Cara ini terbukti ampuh untuk menghasilkan daging olahan kurban yang empuk dan lezat. Nah, gunakan juga bumbu yang sesuai dengan yang kita inginkan agar rasa daging ini tidak terlalu amis. Rempah-rempah seperti ketumbar, jahe, lengkuas, dan serai adalah bahan yang umum digunakan dalam olahan daging kurban ini. Nah, selain memberikan aroma yang sedap, rempah ini juga membantu menetralisir bau perengus daging sapi atau kurban. Nah, terakhir, masaklah dengan teknik yang benar. Misalnya untuk daging yang alot, ini sebaiknya dimasak dengan cara direbus terlebih dahulu agar teksturnya lunak dan mudah dikunyah. Nah, dengan cara ini kita bisa menyajikan olahan daging kurban yang disukai semua anggota keluarga.

0: Ye, Bu Komang, tumben singgah.
1: Ane meliang bapak ne kopi gula.
0: Aduh, tiang angsap ngabe dompet.
1: Bu Wayan ngabe HP.
0: Ngabe?
1: HP Bu Wayan sampun wenten aplikasi Bank BPD Bali Mobile.
0: Wenten?
1: Mangkin sampun wenten produk layanan kiris Bank BPD Bali namanya. Cukup scan QR kode niki.
0: Masa? Kengken carane? Coba ajain tiang.
1: Buka aplikasi BPD Bali Mobile, cari menu transaksi kiris, scan QR kode kiris, masukkan nominal pembayaran, lan masukkan PIN. Nyanan muncul pembayaran sukses utawi berhasil.
0: Dados tiang sarang dari merchant kiris Bank BPD Bali. Angen ditukur roti tiangi.
1: Pasti ke dados Bu Wayan, kiris Bank BPD Bali, taler dados genahang ring pura, anggen ngaturang dana punia. Mangkin sampun jaman cashless transaksi tanpa uang tunai.
0: Suk semua infonya Bu Komang, tiang lakar ke Bank BPD Bali mangkin.
2: Bank BPD Bali, sahabat usaha Anda. Ayo ke Bank BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
3: Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Halo fans setia Gema Merdeka, saya Inul Daratista. Kita terus aja bergoyang dangdut di acara Formula 1. Oke.

0: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
1: Hai, sorry ya nunggu lama.
2: Hai Tisa, gak apa-apa.
1: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Max Sickle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Bright Zep, usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
2: Tisa,
1: I call you later, bye.
0: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
1: Hai, apa kabar?
2: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
1: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
2: Sama-sama.
1: Pakai Cipta Den Fresh Max Sickle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
0: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.
3: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren Marcel jadi milikku ya. Fansi Gema Merdeka 34 menit melangkah dari jam 12 siang. Dan sebelum kita lanjutkan lagi, kali ini ada informasi datangnya dari minyak gosok cap tunggal. Fansi Gema Merdeka, minyak gosok cap tunggal ini dapat menjaga kita dari gigitan nyamuk ya, sehingga nyamuk itu tidak berani mendekat. Dan sangat baik digunakan menjelang tidur ataupun bersantai di luar rumah dan juga berkemah. Nah, minyak gosok cap tunggal ini fans Setia Gema Merdeka sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala, yang sering pusing-pusing, tidak bisa tidur ataupun gelisah. Nah, minyak gosok cap tunggal ini bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit boyok, rematik, pegelinu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan keluarga fans Setia. Fansi Gema Merdeka, saat ini minyak gosok cap tunggal dapat dibeli di seluruh cabang apoteku dan juga toko-toko obat terdekat. Nah, alamat tempat membeli minyak gosok cap tunggal ada juga di apoteku Batu Bulan, Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar, apotek 9 Renon, Jalan Tukat Balian nomor 50 Denpasar, apoteku Gunung Agung, Jalan Gunung Agung nomor 309 Denpasar, apoteku Sesetan, Jalan Raya Sesetan nomor 221 C Denpasar, apoteku Pulau KW, Jalan Pulau KW nomor 74 Denpasar, apoteku Tekumar, Jalan Tekumar Barat nomor 55 Denpasar, apoteku Ahmad Yani, Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428 Denpasar, dan apoteku Kuta, Jalan Pantai Kuta nomor 46 Badung.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi Mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa Kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh Mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Kuba.
1: Kuba.
2: Kuba.
1: Merdeka.

kecil lagi. Berantem ini yang dapat kecil lagi. Oh, kecil lagi saja. Kecil mi.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97.7 FM, Gema Merdeka Ngeteran Fanstia, Gema Merdeka Fanstia. Karena waktu sudah merapat saja ke jam 1 siang, sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bersama Potlot ya, Potret Lagu Indonesia Ngetop untuk edisi hari ini di lembaran hari Rabu Fanstia Gema Merdeka 27 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Pis, pengantar istirahat siang untuk Anda. Fanstia Gema Merdeka, jangan kemana-mana, tetap di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Nonso, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Nonso, lagu terbaik.
4: Gema, Merdeka.

0: 97, kamu tuh YFM, Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat siang Fanisti ya. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 dan Pasar Bali. Ketemu lagi sama Tiara. Kita masih edisi hari ini ya Fanisti ya. Kita masih edisi hari Rabu, tanggal 27 Mei tahun 2026. Sudah jam 2 siang, waktunya kita masuk di program Halo GM. Kita bakal telepon-teleponan selama 1 jam sampai nanti di jam 3. Jadi untuk fans Gema Merdeka yang pengen gabungan Halo GM hari ini, jangan lupa cek and recheck dulu playlist kami hari ini. Tadi Tiara udah posting ya. Tiara tadi postingnya tuh di Facebook Gema Merdeka Ngetren sama di story WhatsAppnya GM. Jadi silahkan kalian cek dulu playlistnya di sana. Kalau udah tahu mau request lagu yang mana, baru langsung telepon ke nomor WhatsApp kami 081558000977. Jangan lupa juga bisa kirim salam untuk satu orang spesial seperti biasanya, oke? Oh ya, jangan sampai ketinggalan, Tiara mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Adha untuk kalian yang merayakan fans Tia, oke? Selamat apa ya? Apa sih? Aduh, Tiara nggak tahu lagi. Pokoknya selamat menyembelih sapi atau apa lagi ya? Ya itulah pokoknya ya. Ini tetangga-tetangga di sini juga udah pada banyak yang libur. Fanisnya Gema Merdeka kayak di sebelah ada Omangga, dia libur 3 hari. Jadi dagang sate sekarang susah dicari gitu ya Fanisnya Gema Merdeka, tapi enggak apa-apa. Pokoknya selamat merayakan hari raya kalian semuanya, oke? Baiklah, pokoknya intinya begitu. Selamat Hari Raya Idul Adha untuk yang merayakan. Sekarang kita lanjut karena program Halo GM tetap berjalan seperti biasanya. Tiara bakal angkat telepon pertama dulu. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Tiara.
0: Hai, selamat siang, dengan siapa di mana nih?
1: Bagus Bawa dari Batu Bulan.
0: Halo, Bagus Bawa dari Batu Bulan. Bagaimanakah cuaca Batu Bulan hari ini?
1: Cerah, sepekanan gimana?
0: Sama, di sini juga asungkara cerah. Bagus mau request lagu apa nih?
1: NPD ya?
0: NPD, boleh. Salamnya mau buat siapa?
1: Budayu Radmini. Dan buat Tiara, semangat beraktivitas sampai tuntas ya. Gapun tangga merah. Ya, baik, terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali. Semangat. Semangat juga buat semuanya yang sedang beraktivitas meskipun di tanggal merah. Kita langsung nyanyi bareng-bareng itu lagu yang lagi hits banget di social media, di TikTok banyak banget yang nge-react lagu-lagu ini. Fansnya Gema Merdeka dijadiin background video lah. Pokoknya emang lagi trending. Jadi kalau anak-anak muda pasti tahu sama lagunya. Semoga yang lainnya juga tahu sama lagu ini dan suka sama lagunya NPD. Judulnya adalah Sempurnanya Aku.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak sih nyanyi?

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat sudah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap deh Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.
3: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Kita lanjut. Fansnya gue Merdeka penelpon kedua. Kira-kira ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
4: Halo GM.
3: Halo, selamat siang, dengan siapa di mana nih?
4: Dengan Adriana di Bangladesh.
3: Halo, bagaimanakah cuaca di sana?
4: Cuaca gulam.
3: Gulam Bangli, baiklah. Mau request apa nih?
4: Killing me inside.
3: Salamnya buat siapa?
4: Salamnya buat semua deh yang lagi dengerin GM siang aja. Buat mbaknya mensiaran, suksesmu.
3: Okay, suksesmu Mbak Wali. Buat beli Apriana di Bangladesh alias di Bangli Desa. Terima kasih sudah gabungan ya. Ih, kita langsung nyanyi bareng aja kalau begitu. Ini lagu yang hits juga pada zamannya. Lagunya Killing Me Inside. Ini dia, Biarlah.

0: 97, kamu 7 FM Gema Merdeka Ngetren. Kita lanjut setelah lagu Killing Me Inside. Kira-kira lagunya siapa? Fansnya Gema Merdeka. Tapi tahan dulu karena Tiara mau bacain informasi penting untuk edisi hari ini. Informasinya datang dari Dewata.com yang kini semakin dekat bagi fans Tiara, ya kan, bagi semeton Dewata.com yang mungkin lokasinya tuh jauh dari tokonya Dewata.com, atau buat kalian yang mungkin mager, males keluar rumah, panas, macet, hujan atau apapun itu jadi mager gitu kan. Tenang aja, karena sekarang produk yang dijual di Dewata.com ini sudah bisa kalian beli dari rumah, cukup dari marketplace favorit kalian seperti Shopee, Tokopedia ataupun TikTok Shop. Kalian cukup ketik aja Dewata.com, oke? Tersedia pula ada promo COD dan juga gratis ongkir, yang mana produknya akan langsung dikirim instan ke rumah kalian minimal dalam 2 jam loh, Fancy Gawa Merdeka. Dewata.com juga selalu berusaha untuk menyediakan variasi stok yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan akan handphone, laptop, dan juga aksesorisnya. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas maupun layanannya juga lengkap banget, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Infinix, dan tentunya stok iPhone di Dewata.com ini juga lengkap, mulai dari iPhone 15 sampai dengan iPhone 17 series ya. Terus next ke laptopnya, itu juga lengkap banget di Dewata.com, mulai dari Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP maupun Axio dengan harga yang terjangkau, mulai dari harga 3 jutaan aja. Dan buat kalian yang mau kredit, kalian cukup bawa KTP aja karena Dewata.com bekerja sama dengan banyak pilihan finance langganan Anda. Prosesnya cepat kok, jadi nggak perlu nunggu lama-lama. Nah, buat fans Gawa Mereka yang pengen tanya-tanya, langsung aja silahkan bertanya via WhatsApp-nya Dewata.com. Nomornya 0812-3931-7686. Sekali lagi di WhatsApp-nya 0812-3931-7686. Atau bisa juga follow social media yang lainnya, ada Instagram Dewata.com dan Facebook Dewata.com. Oh iya, jangan sampai ketinggalan juga fans ya. Untuk Anda yang mau belanja online, bisa pakai kode DEWAGM26 untuk mendapatkan diskon tambahan pas kalian check out. Jadi ingat, pakai kode DEWAGM26 ya, fans Gawa Merdeka. Plus, ingat juga kalau kalian mau beli handphone, mau beli laptop, langsung ke Dewata.com aja ya. Kalau ada yang dekat dan juga lengkap, kenapa mesti jauh-jauh? Apalagi sekarang bisa belanja online-nya loh. Oke, lanjut kalau begitu, angkat telepon dulu. Sudah berdering-dering, kira-kira ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Gak Tiara cantik.
0: Halo, selamat siang juga, dengan siapa di mana nih?
1: Diamo Kade Ratna, Gak, seputaran Gatsu Timur.
0: Halo, bagaimana cuaca Gatsu, Mo Kade?
1: Cerah sekali, Gak, secara hatinya Gak Tiara di sana.
0: Aduh, baiklah, mau request lagu apa nih? Halo, ya, menghubungkan ulang. Halo.
1: Halo.
0: Ya, masuk. Halo.
1: Anang ya, Gek, ya.
0: Anang, boleh. Salamnya buat siapa nih?
1: Salamnya buat Bu Ana ya, yang ada di Wangja Gede, Mat Istirahat, sama Gek Tiaranya
0: yang lagi tugas. Semangat sampai tuntas, biasanya gitu. Terima kasih. Iya, soalnya masih menghubungkan ulang. Terima kasih Mo Kade Ratna di Gatsu. Terima kasih banyak sudah ikut gabungan untuk edisi hari ini ya. Sudah Tiara wakilkan tadi salamnya. So pasti juga buat Tiara yang sedang bertugas gitu pasti ujungnya. Terima kasih. Mohon maaf sepertinya sinyalnya lagi enggak bagus gitu ya. Jadi untuk fans Gawa Merdeka jangan lupa nanti disiapin sinyalnya ya biar enggak putus-putus. Oke? Okay? Tapi tenang karena lagunya udah disampaikan mau lagu yang mana. Jadi langsung aja Tiara bakal puterin spesial buat Mo Kade Ratna di Gatsu sana, sama buat fansnya juga yang lagi monitor siang hari ini. Ini dia lagunya Anang featuring Syahrini, Jangan Memilih Aku.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Gema Merdeka 97,7 FM Gema Merdeka, ngetren lagunya Anang bersama dengan Syahrini sudah meluncur. Sekarang kita lanjut angkat telepon berikutnya ya. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
2: Halo GM. Hai, selamat siang Kak Tiara cantik.
1: Hai, selamat siang juga. Dengan siapa di mana nih?
2: Ruiz Kane, kawasan Swiss Kak Tiara.
1: Halo, bagaimanakah cuaca daerah sana?
2: Astungkara, panas tetap dalam menggelar.
1: Astungkara.
2: Senyum, tak jarang mengurban setia lima menit.
1: Oke, hari ini mau request lagu apa nih?
2: Lagunya Malik, bisa kan Tiara?
1: Lagunya Malik, boleh. Salamnya buat siapa?
2: Di spesialin buat Pan Setia Gema Merdeka yang masih monitor, dan buat Tiara, burung dara, burung gelati, hinggap di atas kursi.
1: Cakep.
2: Buat Kak Tiara cantik, semangat bertugas dan terima kasih.
1: Oke, okay, bye-bye. Terima kasih kembali Bli Rois Kani di kawasan Swiss alias seputaran wilayah Sukawati. Terima kasih sudah gabungan ya. Lagunya Malik and the Essentials, kita bikin romantis, langsung meluncur.

0: 97 kamu 7 FM Gema Merdeka ngetren fansnya Gema Merdeka. Jangan sampai kelewatan ya kan, jangan sampai lupa juga, terutama buat fansnya Gema Merdeka yang mau beli motor Yamaha. Kalian harus kemana? Kalian langsung meluncur ke Wajah Motor terdekat ya. Yuk dapetin diskon spesial khusus di bulan Mei. Kapan lagi fansnya bisa punya motor Yamaha keren hanya dengan angsuran mulai dari 800 ribuan aja loh. Yuk segera miliki, ada Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden. Ada juga Yamaha Vasio dengan angsuran hanya 800 ribuan aja. Terus ada Yamaha NMAX dan juga Aerox yang siap kirim dengan DP yang ringan. Dan tenang aja, kalau misal fansnya KTP-nya luar Bali, pendatang atau rantauan, tenang aja, semua bisa dibantu. Bahkan buat semuanya yang pengen tukar tambah sama motor yang lama juga bisa banget fansnya Gema Merdeka. Jadi kalian langsung meluncur aja ke Wajah Motor terdekat dari lokasi kalian, oke? Terus nggak ketinggalan, fasilitas servis di Wajah Motor juga lengkap banget. Ada booking service, ada emergency call, spare part-nya lengkap dan asli Yamaha. Terus mekaniknya juga handal dan berpengalaman, servisnya bergaransi 30 hari dan ada membernya juga. Keren kan? Wajah Motor di Marjan. Baik, kita lanjut angkat telepon. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM.
0: Hai, selamat siang. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Putu Wira Bukit Jimbaran.
0: Halo, bagaimanakah cuaca di sana Putu Wira?
1: Ya, agak panas dikit.
0: Astengkara, mau request lagu apa?
1: Lagunya siapa ya? Yang belum siapa nih?
0: Masih banyak.
1: Navikula ya?
0: Navikula boleh. Salamnya mau buat siapa?
1: Buat fans di Agama Merdeka semuanya. Tetap jaga kesehatan dan hati-hati di jalan. Okay. Berbicara, selamat bertugas. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali. Dadah, bye-bye. Terima kasih sudah bergabung untuk edisi hari ini. Lagunya langsung Tiara putar ya. Lagunya Navikula. Saat semua semakin cepat, Bali berani berhenti.

0: 97 7 FM Gema Merdeka ngetren sudah meluncur lagunya Navikula. Sekarang kita lanjut angkat telepon yang lainnya ya, Fancy Gema Merdeka. Halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo.
1: Siap Tiara cantik.
0: Selamat siang juga, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Pak Cahya di seputaran Tanggap ya.
0: Halo, bagaimanakah cuaca Tanggap hari ini?
1: Cuacanya cerah Tiara, secerah hatinya Tiara di sana.
0: Oke, mau request lagu apa nih?
1: Lagunya Dewi Gasping ya.
0: Oke, boleh. Salamnya mau buat siapa?
1: Salamnya buat istri tersayang yang lagi di kampung nih, ngempu keponakan. Kepada Tiara, mat berduka. Terima kasih, Santi.
0: Oke, dadah, bye-bye. Terima kasih kembali Pak Syahya di Tanggap sudah ikut gabungan untuk edisi hari ini. Katanya mau lagunya Piwi Gaskin, biar makin semangat kali ya, biar istrinya juga makin semangat. Mok tuh semangat, ngempunya mok tuh. Ini dia lagunya Piwi Gaskin dari Mata Sang Garuda.

0: Gema Merdeka.
1: 97,7 FM Gema Merdeka, ngetren dari mata sang Garuda. Tadi sudah meluncur ya fans Gema Merdeka. Tahan dulu sebentar, Tiara punya informasi penting di siang jelang sore hari ini ya. Ada kabar gembira fans ya, khususnya bagi para orang tua yang masih bingung untuk memilih tempat pendidikan untuk putra-putrinya setelah lulus dari bangku SMP nanti. Gak usah bingung ya, karena saat ini ada SMK Bali Dewata dan SMK Kesehatan Bali Dewata yang sedang membuka pendaftaran calon siswa baru tahun ajaran 2026-2027. SMK Bali Dewata merupakan sekolah yang sudah terakreditasi A terbaik dengan program-program perhotelan, kuliner, DKV, teknik komputer jaringan, akuntansi, pengembangan perangkat lunak dan game atau PPLG, kecantikan, dan juga jurusan bisnis digital. Nggak ketinggalan, di situ juga ada banyak banget jenis-jenis kegiatan ekstrakurikulernya, terus ada beberapa kegiatan unggulan juga, dan sudah bekerja sama dengan beberapa dunia industri di Bali. Kemudian kalau di SMK Kesehatan Bali Dewata, itu juga sudah pasti akan mendapatkan program kejuruan. Ada layanan penunjang keperawatan dan juga caregiving, kemudian ada juga layanan penunjang farmasi klinis dan komunitas, ada juga manajemen perkantoran rumah sakit, kemudian ada pembelajaran berbasis industri atau teaching factory. Tentu dengan fasilitas gedungnya tuh lantai 4, terus setiap kelasnya tuh ada smart TV-nya, terus parkirnya jangan khawatir, parkirnya luas. Kemudian untuk semua laboratoriumnya berstandar industri, free wifi juga, terus ada asramanya, dan pastinya di sana bebas uang gedung fans dia. Terus ada banyak banget program beasiswa sekolahnya, ada beasiswa yatim piatu, beasiswa ojek online, beasiswa kurang mampu, beasiswa anak peguyangan, dan beasiswa anak kembar fans dia. Jadi buruan yang mungkin pengen cari tahu informasi lengkapnya, bisa langsung meluncur ke SMK Bali Dewata dan SMK Kesehatan Bali Dewata. Alamatnya di Jalan Ahmad Yani nomor 466 Peguyangan dan Pasar Utara. Nomor teleponnya di 0813-3735-0080. Dan pendaftarannya sudah bisa dilakukan langsung di alamat yang tadi Tiara baca, di SMK Bali Dewata dan SMK Kesehatan Bali Dewata, setiap hari kerja ya, dari jam 8 pagi sampai di jam 4 sore. Atau kalau misalnya kehalang waktu untuk daftar ke sana, tenang, fansnya bisa daftar online lewat website sekolahnya di www.smkbalidewata.sch.id. Oke, sekarang lanjut angkat telepon lagi. Halo GM.
2: Halo GM.
1: Halo, selamat siang, dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Ketut Sari dari Singaraja, Kak.
1: Halo, gimana cuaca Singaraja?
2: Astungkare, cerah.
1: Astungkare. Mau request lagu apa nih, Mbak Ketut?
2: Lagunya Anang.
1: Lagunya Anang udah. Mau yang lain tidak?
2: Boleh aja, Kak.
1: Ada Citra Scholastika, ada Dengarkan Dia, Geri Geni, Isyana, sama Meli Guslo.
2: Yang Dengarkan Dia.
1: Oke, salamnya buat siapa?
2: Buat suami tercinta, selamat ulang tahun ya. Buat kakaknya, terima kasih.
1: Oke, terima kasih kembali Mbak Ketut Sari. Dadah, bye-bye. Terima kasih sudah bergabung dari Singaraja sana, Nanjau di sana. Dan selamat ulang tahun juga buat suami tercintanya ya. Ih, lagunya cakep loh yang dipilih. Lagunya Dengarkan Dia. Judul lagunya adalah Teman Tapi Menikah. Langsung aja kita dengerin sama-sama lagunya.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend sudah meluncur. Lagu yang manis banget dari Dengarkan Dia. Judul lagunya adalah Teman Tapi Menikah. Semoga fansnya suka juga sama singlenya ya. Oke, Tiara masih punya 4 lagu terakhir fans Gema Merdeka. Jadi untuk Anda yang pengen bergabung, langsung telepon aja ke nomor WhatsApp kami di 081558977. Kita sapa dulu. Halo GM.
1: Halo GM, selamat sore. Tiara cantik, apa kabar?
0: Halo, selamat sore. Dengan siapa, di mana nih?
1: Butuh kebo iwa, gak? Nangis-nangis dari tadi deh. Untung dapet.
0: Oh, untung biasa masuk gitu ya.
1: Ngintip-ngintipnya ini dapat, tapi yang berbisa ini, Kek.
0: Yang sisa masih lagunya Citra Scholastica, terus ada lagunya Giri Geni, ada lagunya Isyana Saraswati, sama lagunya Meli Guslo.
1: Ya, yang Geni aja, Kek.
0: Oke, salamnya mau buat siapa?
1: Spesial buat yang cuap-cuap di udara, selamat siaran. Buat GM dimanapun berada, semoga sehat selalu. Untuk mendarat, bye-bye.
0: Bye-bye. Terima kasih, Bu Tuh, di Kuboiwo sana yang selalu bersemangat setiap harinya. Terima kasih banyak sudah bergabung untuk edisi hari ini. Lagunya langsung Tiara puterin ya. Lagunya Giri Geni. Ini dia, Sesaat Kau Hadir.

97, kamu 7 FM Gema Merdeka. Ngetren itu dia. Sesaat kau hadir, tapi versinya Gary Gini, versi baru gitu ya Fancy, karena ini sebenarnya lagu yang lama, lagu lawas sebenarnya ya. Oke, gak kerasa Fancy Gema Merdeka, sisa lagi 4 menit aja kebersamaan kita untuk di edisi hari ini. Tapi Tiara masih punya satu informasi penting, khususnya buat Fancy Gema Merdeka yang masih suka pusing ya kan, suka bingung cari tempat nongkrong biar lengkap, bisa bikin kalian jadi makin tampil lebih fresh. Ada kabar gembira dari Agas Bistro Fansia. Lokasinya di dekat Patung Barong di Batu Bulan sini, Fansia Gawang Merdeka ya. Karena semuanya bisa kalian dapetin dalam satu gedung, dalam satu building dengan 3 tempat terbaik untuk memanjakan diri. Pertama, di sana ada barbershop modern yang nyaman dan juga bersih. Potong rambut jadi pengalaman santai dan juga menyenangkan. Dijamin tampil kalian jadi lebih rapi dan lebih percaya diri. Kedua, tentu ada Agas Bistro yang sudah menanti Anda dengan suasana hangout terbaik. Dan fans tiap pun bisa pilih mau area rooftop, mau di outdoor atau mau di indoor yang super cozy. Harganya ramah di kantong, porsinya melimpah dan rasanya bintang 5. Cocok untuk kumpul keluarga, arisan, gathering ataupun dinner romantis. Ketiga, di sana kalian bisa memanjakan diri di Sayu Beauty Salon dengan perawatan kulit terbaik menggunakan alat standar Kemenkes dan teknologi dari Korea Selatan. Plus konsultasi wajahnya gratis sebelum treatment. Coba kalian bayangin, kalian bisa datang ke satu tempat, kalian bisa potong rambut, bisa treatment wajah, terus bisa lanjut kulineran sama orang-orang tersayang. Praktis, lengkap, nyaman, dan tentunya penuh promo. Nah, untuk Sayu Beauty Salonnya, selain ada di cabang Batu Bulan di Agas Bistro, Sayu Beauty Salon ini juga punya cabang di Denpasar. Kalau yang cabang Denpasar itu satu gedung sama MS Glow Beauty Store Bali. Jadi, gak usah bingung ya sekarang, mau kemana lagi coba kalau semuanya udah ada di Agas Bistro. Yuk, langsung aja kalian meluncur mumpung tanggal merah ya kan, bisa ajak teman-teman, keluarga atau pasangan kalian, rasain langsung pengalaman lengkapnya satu tempat dengan 3 pengalaman istimewa. Dapatin informasi menarik tentang Agas Bistro di nomor telepon 0859-5174-0088 atau bisa cek Instagramnya langsung, Agas Bistro. Oke, berhubung karena sudah durasi Fancy Gawang Merdeka semenit lagi jadi gak bisa angkat telepon ya. Jadi Tiara mau ucapin terima kasih aja deh untuk fans segala mereka yang sudah gabungan untuk edisi hari ini, di edisi hari Rabu di tanggal 27 Mei 2026. Terima kasih banyak atensinya fans segala merdeka. Dan tentu untuk kalian yang mungkin tadi-tadi sudah pencet-pencet telepon tapi ternyata belum bisa terhubung, mohon maaf ya fans Tia, karena memang sudah durasi juga jadi Tiara gak bisa angkat telepon lagi. Tapi tenang, besok bisa gabungan lagi karena Halo GM hadir setiap hari dari jam 2 sampai di jam 3 sore. Jadi jangan lupa stay tune di jam itu ya Fancy Gawa Merdeka. Sekali lagi terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Jangan kemana-mana, abis ini lanjut dengan program selanjutnya. Ada Formula Dangdut dari jam 3 sampai nanti di jam 5 sore. Oke, waktunya Tiara pamit undur diri. Terima kasih banyak. Sekali lagi selamat beraktivitas buat kita semuanya, selamat bekerja untuk kita yang masih bekerja meskipun di tanggal merah. Dan untuk yang dapat libur, selamat menikmati liburnya di tanggal merah ini. Oke, selamat Hari Raya Idul Adha. Bye-bye.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Selamat sore fans setia Gema Merdeka. Dari lantai 2 Jalan R Supratman 28 Padenpasar Bali. Senang dan bahagia sekali kembali hadir di menemani Anda bareng Jobar, joget bareng bersama Formula Dangdut.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Lesti Kejora. Ada dilema fans Gema Merdeka ya. Yang mau gabungan silakan, yang mau ho-ho-e bareng Yulia di sini di via Facebooknya Gema Merdeka Ngetren atau di nomor WhatsAppnya ya di 081558977. Yulia menemani Anda sampai di jam 5 sore nanti ya fans ya. Dan kali ini Yulia mau menyapa dulu deh buat yang sudah bergabung ya di 081558977. Selamat sore Mbok Rai Sukarti dari seputaran Kerobokan. Gimana kabarnya sore hari ini Mbok Rai? Aja juga sama Mamak Joda dari Kerobokan juga ya. Dari Muding Mamak Jodanya. Jero dalam ya. Selamat sore Mamak Joda. Semoga sehat selalu ya. Ada juga Royce Kani dari seputaran Swiss, seputaran wilayah Sukawati. Selamat sore juga. Ada lagi Cogus Permana dari Sukawatai. Gimana kabarnya sore hari ini? Semoga sehat selalu ya. Ada Cece Meli dari seputaran Klungkung. Apa kabar Cece? Gimana kabarnya sore hari ini? Semoga sehat selalu ya. Lanjut lagi fans Yaga Merdeka yang udah gabungan bareng Yulia di sini. Selamat sore dulu buat Mbak Dek Rina dari seputaran Topati ya. Selamat sore dan juga selamat beraktivitas di warung Rini Rani. Semoga laris manis makebek ya dagangannya. Melanjo. Oke, selamat sore dulu. Yulia ucapin buat fans Yaga Merdeka yang ada di warung Simpati. Ya, selamat sore buat yang ada di warung Simpati ya di WR Supratman. Ini beberapa langkah saja dari studio Gema Merdeka ya. Barusan Yulia ke sana. Pokoknya asal Yulia beli nasi jek pasti banyakin mulutnya, Bu. Pasti kenyam-kenyam ibunya di warung Simpati ya. Selamat sore dan juga selamat beraktivitas ya, laris manis mekebet pokoknya. Oke, fans Gema Merdeka kali ini lu puterin dari Rindar Boy Gang ya. Ada Kawitaning Sinawang ya. Oke, fans, langsung aja kita nikmati bersama lagunya. Ini dia di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International.

0: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
1: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

0: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathion dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Surat kabar pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
2: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

0: Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.
2: Sembilan tujuh koma tujuh FM Gema Merdeka, ngeteran fans ya. Gema Merdeka masih dejanya Formula Dangdut sore hari ini. Dan kali ini Yula kembali mau menyapa dulu deh buat yang sudah bergabung ya di 081558977 fans ya. Cok Gus Permana dari seputar Sukawatai, gimana kabarnya sore hari ini? Lagi liburan nih fans ya, atau lagi bikin sate kambing ya? Rais kane gimana? Lawar kambingnya udah lebeng apa belum? Kalau lebeng mau on the way. Ada Pak Todila Atmaja, selamat sore. Dari seputaran Puri Kampial di Nusa Dua ya. Mbak Dehendra Saputra dari seputaran Desa Tua di Marga Tabanan. Ibu Gede di Kesiman, selamat sore. Ada Ngurah Endu dari Tulikup. Ada Ibu Desa dari Nyalian Lempah bareng Aji Rojaknya juga ya. Terima kasih kawasan Swiss ya. Seputaran wilayah Sukawatai. Ada Ibu Jerosoko dari Pedungan, selamat sore juga. Dek Mas Panjul, selamat sore. Ada Bu Ian Lastri dari Belayu, selamat sore juga. Ada Indrawari dari seputaran Mancawarna. Kali ini liputerin dari Nona Noni. Ada kesayangan.

97,7 FM Gema Merdeka Ngeteran Fans Tia. Gema Merdeka masih diajanya Forum Ledangdut ya. Baru saja kita nikmati Nona Noni dengan Kesayanganku Fans Tia Gema Merdeka. Semoga Anda terhibur ya. Nah kali ini Fans Tia Gema Merdeka Yule bakal hadirkan dulu nih satu informasi buat Fans Tia Gema Merdeka ya. Fans Tia Gema Merdeka Rindu Jaja Pada Magenah. Kadang tuh ya kita baru sadar ada hal kecil yang penting banget itu pas dia tiba-tiba ngilang. Kayak sinyal contohnya, serius deh hari gini nyenseng ani gak bergantung sama sinyal. Nah mau scroll TikTok, mau streaming lagu favorit, video call sarang timpal-timpal lan keluarga, sampai ngabarin tiang udah sampai, itu pun ya semuanya tuh butuh sinyal yang aman dan lancar. Nah lucunya Fans Tia, sinyal tuh Jani udah kayak sahabat paling setia. Nah pas dia bagus hidupnya tenang, tapi pas hilang dikit wah panik satu rumah. Apa buin pas lagi penting-penting nih terus tiba-tiba buffering. Nah rasanya tuh kayak di PHP-in semesta ya Fans Tia. Nah untung nih Jani ada smartfriend jagoan sinyal se-Indonesia. Jadi sinyal smartfriend gak cuma kuat di kota doen, tapi smartfriend jagoan sinyal udah sampai ke pelosok Indonesia. Internetan tetap nyambung terus. Smartfriend jagoan sinyal sudah menjangkau Denpasar dan seluruh Pulau Bali. Mau buat kerja, gaming, streaming, atau sekedar kirim chat ke orang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tuh sing ada buin drama sinyal putus-putus. Jadi buat Fans Tia Gema Merdeka, ane pengen koneksi tetap aman dan lancar di mana aja. Saatnya buktiin sendiri pengalaman pakai Smartfriend jagoan sinyal yang siap nemenin aktivitas kalian seharian. Smartfriend jagoan sinyal se-Indonesia.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

0: Om Swastiastu Pak Tu, ados beciksan bengong caro togok niki.
1: Om Swastiastu Bu Man, Bibi panake putu nelpon.
0: Putusane mekarya di kapal pesiar. Punapi kabar putu di kapal pesiar.
1: Becik-becik. Niki ngorahang ngirim utawi transfer pes uli ditu, cuman ken-ken carane.
0: Beh, CGT to Pak Tu, di Bank BPD Bali ada adane produk remiten yang bisa memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi baik mengirim dan menerima rupiah atau mata uang asing. Nih kebetulan tiang lakar ke Bank BPD Bali, lakar ngirimang panake imade bekel.
1: Dadi milu sik ke Bank BPD Bali, Bu Man.
0: Nggih, Pak Tu.
2: Kirim dan terima uang dari dan ke luar negeri. Bali Dwipa Remiten solusinya.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Gema Merdeka Merdeka Merdeka.
5: 97,7 FM Gema Merdeka yang terfansti ya Gema Merdeka. 13 menit melangkah dari jam 4 sore. Dan sebelum lanjut lagi fansti Gema Merdeka, Yule bakal hadirkan dulu informasi buat fansti ya Gema Merdeka nih ya. Fansti ya, mari wujudkan masa depan gemilang bersama Yayasan Dwi Jendra. Kini telah dibuka penerimaan siswa dan mahasiswa baru untuk tahun akademik 2026-2027 yang berlokasi di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar. Yayasan Dwi Jendra menghadirkan konsep One Stop Education mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK hingga universitas. Nah, bersama Yayasan Dwi Jendra raih prestasi dan masa depan yang cemerlang. Didukung oleh fasilitas modern, metode pembelajaran berstandar global serta tenaga pendidik profesional dan berpengalaman. Yayasan Dwi Jendra siap mendampingi perjalanan Anda menuju masa depan dengan penuh kesuksesan. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi lebih lanjut follow Instagram di @yayasan_dwijendra atau hubungi 0811 3989646. Yayasan Dwi Jendra, unlock your potential, shape your future.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren Safira Inema ya, ditinggal pas sayang sayangi. Oke, Fatsi Gema Merdeka Yulia lanjutkan lagi. Mau menyapa dulu yang sudah bergabung ya, Putu Wira dari Bukit Jimbaran. Halo, selamat sore Putu Wira. Ada juga Dek Mas Panjul, terima kasih, selamat sore. Wayan Sudibagi dari Seputaran Sibang Kaje ya. Ini CEO Bunga Paca sama CEO Bunga Mitir ya. Terima kasih udah gabungan sore hari ini, semoga sehat selalu ya. Lanjut lagi, Gede Saputra Yasa dari Seputaran Bung-Bungan Klungkung nih. Selamat sore, selamat beraktivitas ya. Terima kasih udah gabungan sore hari ini. Lanjut lagi, ada Abah Waisel dari Seputaran Samplangan ya. Ibu Dayu Ratmini, selamat sore dari Sutomo. Ada Pak Yansu dari Klungkung juga. Terima kasih ya. Oke, fans ya Gema Merdeka, dilanjut lagi. Yulia bacain yang sudah bergabung sore hari ini. Ada Made Arya Winata, terima kasih sudah bergabung sore hari ini ya. Kali ini Yulia puterin dari Irwan DA, penggemar dangdut.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website Dapur Prima. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka, ngetren Fanstia Gema Merdeka Tati Tuti ya, dari Ayu Ting Ting. Oke, Fanstia Gema Merdeka, untuk Anda nasabah Bank BPD Bali khususnya, untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Bank BPD Bali, pastikan Anda mendapatkannya hanya dari akun resmi milik Bank BPD Bali ya. Harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kreditivasi, soft token OTP, dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link atau sarana lainnya. Save dan share informasi penting ini, Bank BPD Bali waspada kejahatan media sosial.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.
3: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
4: minyak kosaka tunggal.
3: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
4: minyak kosaka tunggal.
3: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
4: minyak kosaka tunggal.
3: Pokoknya, semua pakai
4: minyak kosaka tunggal.

0: pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

0: Eh, tuh, ngomong-ngomong kamu sudah ke Mitra 10 Imam Bonjol Bali belum?
1: Belum nih, katanya lagi ada promo grand opening ya.
0: Betul banget, karena mulai tanggal 13 sampai tanggal 17 Mei 2026 ada promo spesial besar-besaran. Khusus bagi yang belanja 2,5 juta rupiah sampai 15 juta rupiah dapat promo produk incaran seperti rice cooker, kompor gas, TV, AC, dan masih banyak lagi yang lainnya.
1: Wah, banyak banget, menarik banget nih.
0: Nah, kali ini belanja minimal 150 juta rupiah langsung dapat food messenger untuk satu pemenang.
1: Hah, serius? Ada hadiah lainnya juga?
0: Tentu, khusus bagi member dengan akumulasi belanja minimal 300 juta rupiah selama periode 13 Mei sampai 13 Juni 2026 berkesempatan mendapatkan gratis Honda Beat CBS.
1: Ke Mitra 10, belanja jadi makin untung.
0: Belum lagi happy hours dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Kemudian dari jam 7 malam sampai jam 10 malam dengan tambahan diskon spesial.
2: Grand Opening Mitra 10 Imam Bonjol Bali, Jalan Imam Bonjol nomor 45X Pemecutan Kelo Denpasar Barat depan TSM Bali. Tambahan diskon hingga 1,5 juta rupiah untuk pengguna kartu kredit tertentu. Promo khusus member, syarat dan ketentuan berlaku.

0: Merdeka, merdeka, merdeka.
1: 97,7 FM Gema Merdeka Ngeteran, Fansia Gema Merdeka. Waktu sudah merapat saja ke jam 5 sore. Sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bareng Forum Mala Dangdut untuk edisi sore hari ini ya. Terima kasih banyak yang sudah gabungan bareng Yulia di sini dan juga Fansia Gema Merdeka. Jangan kemana-mana karena sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Temu Sawitra tepat di jam 5 sore ya. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngeteran, tetap jaga kesehatan, jauhi narkoba dan bye-bye.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Itu dah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Gema Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Gema, Merdeka.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
4: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
3: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
5: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
6: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Halo semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah.

97,7 FM Gemah Merdeka yang tren. Selamat malam fans setia Gemah Merdeka. Kita jumpa kembali di Anjang Sana Udara untuk edisi 27 Mei 2026. Saya Wina Kristina hadir di sini untuk menemani fans setia Gemah Merdeka, dan sudah tentu 2 jam ke depan Anda bisa atensi untuk berbagi salam serta memilih lagu-lagu kesayangannya. Untuk Anda fans setia Gemah Merdeka, silakan untuk bergabung di sosial media, baik itu di Facebook, Instagram, dan juga WhatsApp. Kita dengarkan dulu sebuah lagu dari Jamrud, Pelangi di Matamu.

0: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
1: Hai, sorry ya nunggu lama.
2: Hai Tisa, gak apa-apa.
1: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Maxicle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Bright Zap, usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
2: Peace, Tisa.
1: I call you later. Bye.
0: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
1: Hai, apa kabar?
2: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
1: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
2: Sama-sama.
1: Pakai Cipta Den Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
0: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.
3: 97.7 FM.

Baiklah Pansia Gemah Merdeka, kita tunggu lagi ya untuk Anda yang mau atensi. Kali ini dari datanya dari untuk Anda dari Agro ya. Agas Bistro, sorry. Kabar bagus nih untuk semua. Bisa didapat dalam satu building dengan tiga tempat terbaik untuk memanjakan diri. Pertama ada barbershop modern yang nyaman dan bersih, potong rambut jadi pengalaman santai dan menyenangkan. Kedua, Agas Bistro menanti Anda dengan suasana hangout terbaik. Pilih area rooftop, outdoor atau indoor yang super cushy. Harganya ramah di kantong, porsinya melimpah, rasanya bintang 5. Dan yang ketiga, manjakan diri di Sayu Beauty Salon dengan perawatan kulit terbaik menggunakan alat standar Kemenkes dan teknologi Korea Selatan, plus konsultasi wajah gratis sebelum treatment. Bayangkan Fansia datang ke satu tempat, bisa potong rambut, treatment wajah, lalu lanjut kulineran bersama orang tersayang. Praktis, lengkap, nyaman, dan penuh promo. Sayu Beauty Salon ada di Batu Bulan dan Denpasar, dan Sayu Beauty Salon yang di Denpasar, satu building dengan MS Glow Beauty Store Bali. Ayo Fansia buruan datang, ajak keluarga serta teman-temannya, dan rasakan pengalaman lengkapnya. Satu tempat, tiga pengalaman istimewa. Dapatkan info menarik tentang Agas Bistro di 0859-5174-0088 atau like IG @agasbistro.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Fans Setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Setia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

Kevansia Gema Merdeka, itu dia lagu Hilang milik dari Justin Aldrin ya. Untuk lagu berikutnya sudah siapkan ada Novia Bagmit juga dengan sebuah lagunya yang berjudul Maaf. Terima kasih untuk Fansia yang sudah ikutan di WhatsApp kami. Saya akan temui Wayanaya, selamat malam ya. Mbak Bina, selamat malam. Wayanaya dari Pedungan hadir mau request lagu Sedia Aku Sebelum Hujan. Jogus juga yang ada di Sukawati. Setelah itu ada Jero Soke di Pedungan, ikutan ya Mbak Wina, terima kasih. Baiklah, kita dengar saja. Maaf.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Lah kalau sakit perut atau mules,
4: ya minyak gosok cap tunggal.
3: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

Baiklah Pansia Agama Merdeka, kita lanjut lagi. Itu dia sebuah lagu dari Tulus, Belajar dari Rumput yang Bergoyang. Dan sekarang kita bakal nikmati lagu berikutnya, lagu yang dinyanyikan oleh Bata Senja.

0: geng push.
1: Untung aja dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Merdeka Top Kopi, kopinya orang Indonesia hadir di acara kurban dalam rangka perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, hari Rabu 27 Mei 2026, bertempat di Jalan Ayani, Kampung Jawa, Denpasar, jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Top Kopi, kopinya orang Indonesia. Kopi dalam kemasan saset dengan aroma kopi dan perpaduan gula yang pas.
1: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami, @oksigen.id_official, dan langganan sekarang di 1500882.
2: 97,7 FM.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotik. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotik dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97,7 FM, itu dia lagu Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen ya. Kita akan sambung lagi Fans Tiagama Merdeka. Yaitu untuk Anda yang masih stay tune di sini Fans Tiagama Merdeka. Masalah sampah adalah masalah global dan sebagian besar adalah sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, yaitu jangan buang sampah sembarangan. Mari sama-sama hindari penggunaan kantong plastik, styrofoam, dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing, seperti sampah dapur, daun kering, dan sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kelola sampah dari sumbernya, mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah mencintai alam karena kita sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

0: Kerja FM, Gemah Merdeka Ngetrend.
1: Baiklah, 97,7 FM Fansia Gemah Merdeka. Kita akhiri dulu Anjang Sana Udara sampai di sini. Dan satu jam lagi kita masih lanjut di Himbauan Malam. Jadi stay tune ya.

0: working, push.
1: Untung ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Siaga Merdeka menghibur Anda di himbauan malam. Tentu saja saya sudah siapkan banyak sekali lagu yang saya harapkan di antara sekian lagu nantinya itu menjadi tembang favorit Anda. Seperti yang satu ini dari Wayang dengan judul Dongeng.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Gema Merdeka. Merdeka.

97,7 FM Fansnya Gema Merdeka. Baiklah, kita akan akhiri dulu himbauan malam sampai di sini. Terima kasih Anda sudah setia temani saya. Lain waktu kesempatan bila Tuhan berkehendak ya Fansia, kita akan kembali sua di waktu dan frekuensi yang sama. Tetaplah menjadi seperti apa yang Anda inginkan, bukan yang diinginkan orang lain terhadap Anda. See you, bye-bye.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat malam fans setia Gema Merdeka. Malam hari ini ada Petra Pradipta menemani di musik keheningan malam sampai nanti di jam 12 malam.

seperti dulu kita bersama lagi. Hatiku berkata, hanya engkaulah.

Info Gema Merdeka. Konon katanya kaktus bisa tumbuh dengan cepat. Ternyata kaktus itu pertumbuhannya lambat loh. Bahkan beberapa spesies itu hanya bertambah 2,5 cm setiap 10 tahun. Lama juga ya. Tapi kaktus ini panjang umur loh, karena kaktus bisa hidup puluhan bahkan hingga ratusan tahun. Makanya kaktus disebut sebagai tanaman sukulen yang sangat tangguh. Ia pun bisa bertahan hidup di lingkungan yang ekstrim dengan menyimpan air di batang tebalnya. Dan kaktus itu tidak memiliki daun ya. Ia memiliki duri tajam yang berfungsi sebagai pelindung dari hewan dan untuk mengurangi penguapan.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

0: Info Gema Merdeka.
1: Junior Arif adalah penyanyi dan penulis lagu asal Indonesia yang dikenal lewat karya-karyanya bernuansa pop romantis dan penuh perasaan. Selain memiliki karakter vokal yang khas, Junior Arif juga dikenal aktif menciptakan lagu untuk dirinya sendiri maupun musisi lainnya. Nama Junior Arif mulai dikenal luas melalui lagu-lagu seperti Rapuh, Tak Ada Lagi, dan Cukup Aku yang berhasil mendapat perhatian dari para penikmat musik Indonesia. Dengan lirik yang emosional, aransemen musik yang lembut, dan gaya bernyanyi yang menyentuh, Junior Arif berhasil menghadirkan karya-karya yang dekat dengan kisah kehidupan banyak pendengarnya.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Malam hari ini Fans Tego Merdeka masih ditemani Petra Paradipta di musik keheningan malam dengan sederetan lagu-lagu oldies koleksi Gema Merdeka Ngetren.

Info Gema Merdeka. Tahukah Anda? Lidah buaya atau aloe vera memiliki kandungan antioksidan di dalamnya yang mendukung sistem kekebalan tubuh. Jus lidah buaya dapat membantu mengatasi sembelit dan meredakan masalah lambung. Konsumsi lidah buaya dapat membantu menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes. Pasta gigi atau obat kumur berbahan lidah buaya dapat mengurangi plak dan radang gusi. Perlu diingat, meskipun aman digunakan secara topikal atau dioles, penggunaan lidah buaya secara oral, diminum atau dimakan dalam jangka panjang, terutama bagian lateksnya, perlu berhati-hati karena dapat menyebabkan efek pencahar di mana bisa menyebabkan efek samping berupa sakit perut hebat dan diare. Untuk penggunaan pertama kali, disarankan melakukan pad test pada kulit untuk memastikan tidak ada alergi.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. 2 jam sudah Fun Stay Gema Merdeka. Sederetan lagu-lagu oldies terbaik koleksi Gema Merdeka sudah menemani malam Fun Stay. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: Fans Setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Setia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
2: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka nggak tren seperti lirik lagunya ya. Kalau ingin minum silahkan, kalau ingin makan silahkan. Yang penting sampahnya jangan dibuang sembarangan ya. Kalau sampahnya sampai dibuang sembarangan, waduh, ini nih yang semakin memperparah ya kondisi lingkungan kita nih fans Diagoreka. Karena sekarang ini Bali terutama di daerah Denpasar ini ya, sampah sudah semakin menumpuk dan terutama sampah plastik nih fans Setia Gema Merdeka. Untuk itu ayo kita lebih peduli lagi ya kepada lingkungan, terutama masalah sampah, karena masalah sampah ini sudah menjadi masalah global dan sebagian besar adalah sampah plastik. Nah, kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama kita hindari juga ya penggunaan kantong plastik, styrofoam, dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga kepada masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing seperti sampah dapur, daun kering, dan sisa canang. Perubahan besar tentunya dimulai dari tempat terkecil ya, yaitu mulai dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kita kelola sampah dari sumbernya ya, yaitu mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah untuk mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

0: geng bus.
1: Untung ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Seperti itulah sembako cinta ternyata ya, seperti yang sudah disebutkan oleh Thomas Georgi dari 1 sampai 9 ya. Oh ya, ada kurang satu lagi nih fans Tiago Mereka. Eh, tapi namanya bukan sembako jadinya ya. Sembako itu 9 bahan pokok gitu ya. Tapi kalau 10 apa ya? Jadinya sebako gitu jadinya ya, M-nya dihilangin aja. Memang kurang satu lagi deh fans Tiago Mereka ya, selain sembako cinta yang sudah disebutkan tadi ya oleh Thomas Georgi, satu lagi yang kurang nih fans Tiago Mereka, yaitu kesehatan reproduksi nih fans Tiago Mereka. Ini penting banget nih fans Tia ya, terutama buat generasi berencana nih fans Tia. Tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting ya? Untuk itu, yuk lakukan triad KRR alias kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kemudian yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini, yaitu di bawah 21 tahun untuk putri dan di bawah 25 tahun untuk laki-laki. Selanjutnya yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja Anda indah, keluarga Anda pasti bahagia.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Indria Susi. Kabur, eits, jangan kabur dulu fans Setiago Merdeka, karena Agus Aldi mau menyapa kembali ya fans Setiago Merdeka yang sudah bergabung. Ada siapa saja yang sudah bergabung? Ada Pak Wayanaya yang ada di Pendungan, lagunya Thomas Georgi, Sembako Cinta, sudah langsung mengudara ya. Terima kasih sudah bergabung Pak Wayanaya yang sudah bergabung di Facebook ya. Ada juga yang sudah bergabung, selanjutnya ada Dek Mas Panjul yang ada di seputaran Belah Batuh Gianyar. Terima kasih sudah bergabung buat Dek Mas Panjul. Kemudian ada juga yang sudah bergabung Aji Mangku. Aji Mangku sama Nini Mangku juga ya, yang ada di seputaran Tulikup Gianyar. Lagunya Kereta Malam ya, sudah langsung mengudara tadi ya. Terima kasih buat Aji Mangku sama Nini Mangku. Kemudian ada juga yang sudah bergabung, ada Ovan yang ada di Jalan Sulatri Banjarkahan. Terus ada juga Pak Mangku Tukang Cukur. Terima kasih Pak Mangku Tukang Cukur yang ada di Jalan Noja ya. Terus ada siapa lagi nih yang sudah bergabung selanjutnya? Ada Pak Egar. Selamat pagi Pak Egar yang ada di Pasar Jambe Batu Bulan ya. Terima kasih juga sudah bergabung. Lagunya Bulan Sutena, Susah Abang. Oke, kalau gitu langsung saja ya.

Dari bulan Sutena, susah abang, tapi nggak perlu susah-susah lagi kok Vanstia ya. Yang pengen menjadi lelaki full power, gampang kok ya. Sekarang tinggal minum Vitalik aja nih Vanstia. Vitalik juga sudah semakin gampang didapatkan ya. Di apotik dan toko-toko obat pasti ada Vitalik. Vitalik ini juga sudah hadir kembali ya dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja. Yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

May, Dear Mantan. Ini lagunya sengaja memang Gus Aldi puterin buat yang ada di depannya Gus Aldi ya, yang lagi ngelap-ngelap kaca, ngelap-ngelap meja juga. Dulunya pernah sakit hati karena mantan ya, terus sekarang Gus Aldi puterin lagi biar teringat mantan lagi dan lebih sedih lagi ya. Ini Gus Aldi memang jahil ini ya, orang lagi sedih malah diputerin lagu yang sedih-sedih biar tambah sedih lagi ya, biar teringat mantan lagi. Aduh, yaudah jangan sampai sedih lagi ini ya. Jadi fokus ngelap kaca dan meja ya, dilap aja sampai bersih, terus disapu juga lantainya sampai bersih ya. Jangan sampai gara-gara sedih, jadinya nggak fokus ya, nyapu dan ngelap meja dan ngelap kacanya juga ya. Aduh, terima kasih yang sudah request juga ya lagu Dear Mantan dari Imei-Mei. Ini yang request di WhatsApp juga. Lumayan banyak juga yang request lagu ini ya. Tapi semoga nggak jadi tambah sedih ya. Semoga jadi tambah semangat karena cuma lirik lagunya aja sih ya yang sedih ya. Tapi musiknya bikin semangat juga di pagi hari ini ya. Terima kasih fans Tiago Mereka semuanya yang sudah bergabung di Kopi Dangdut ya. Baik yang sudah bergabung di Facebook dan juga di WhatsApp-nya Gema Merdeka. Karena waktu kita juga sudah mepet mendekati jam 7 pagi. Kita harus tuntaskan dulu ya. Kita jobarnya sampai di sini dulu. Nanti sore fans Tia bisa jobar lagi kok ya. Di program Formula Dangdut jam 3 sampai jam 5 sore. Sebentar lagi sambil beraktivitas juga, fans Tiago Reka bakal ditemani dengan lagu-lagu hits Indonesia yang bisa di request juga ya di program Tirama jam 7 sampai jam 9 pagi, dilengkapi juga dengan informasi-informasi menarik dan bermanfaat juga untuk Anda. Jadi sambil beraktivitas tetap setia di sini ya, hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Kita masih punya satu lagu lagi ya sebagai lagu penutup kita, yang sudah request juga satu lagu dari Jenita Janet di Reject.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.

ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio,

Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restoran yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Gema, gema, gema, merdeka.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyi?

97.7 FM Gema Merdeka ngetren. Ada band dengan Intim Berdua masih menemani kita di ajanya Tirama Tire Musik Aktivitas Fansi Gema Merdeka ya. Untuk edisi hari ini, gak terasa kita sudah berada di kalender ke-28 Mei 2026. Fansi Gema Merdeka, saya Yule menemani Anda sampai di jam 9 pagi nanti ya. Yang mau gabungan silahkan di 081558977 atau di via Facebook Gema Merdeka ngetren. Nah, Fansi Gema Merdeka, sebelum kita lanjutkan lagi untuk lagu yang berikutnya, kali ini Yulia hadirkan informasi dulu buat Fansi Gema Merdeka, khususnya buat nasabah Bank BPD Bali. Ya, Fansi Gema Merdeka, informasi penting ini untuk Fansi Gema Merdeka, nasabah Bank BPD Bali. Untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Bank BPD Bali, pastikan Anda mendapatkannya hanya dari akun resmi milik Bank BPD Bali. Harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token, OTP, dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link atau sarana lainnya. Save dan share informasi penting ini. Bank BPD Bali, waspada kejahatan media sosial.

0: Engken dulu kok masem jan sebang lu he?
1: Engken seng masem li peragat kelewatan gitu yang maya tagihan karena denda gitu ya.
0: Tagihan apa tuh lu?
1: Tagihan bulanan beli cara PDAM, listrik, ajak telepon.
0: Jani ada fasilitas direct debit dari Bank BPD Bali. Direct debit tuh pendebitan rekening secara otomatis, jadi rekening lu akan didebit otomatis apabila ada tagihan, cara PDAM, listrik, telepon, dan lain-lain. Dengan direct debit Bank BPD Bali, lu mahan keuntungan. Satu, lu sing perlu antri di bank. Dua, lu sing perlu takut telat bayar tagihan. Tiga, lu sing kena denda karena telat bayar.
1: Mai jani atahen yang ke Bank BPD Bali.
0: Oke lu, ajak ke Bank BPD Bali terdekat jani.
2: Direct debit Bank BPD Bali, bikin hidup jadi auto praktis.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
5: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

Untuk juga Matu FM, Gema Merdeka Ngetren Cinta Laura ya, Raja Eksis sudah dilahirkan untuk Anda. Fansi Gema Merdeka, sebelum kita lanjut lagi, sesaat lagi gue bakal putarkan dari Al Ghazali bareng Selsi Sania, ada Kesayanganku ya. Tapi Fansi Gema Merdeka kali ini hadirkan Yulia, informasi datangnya dari Yayasan Dwi Jendra. Fansi Gema Merdeka, mari wujudkan masa depan gemilang bersama Yayasan Dwi Jendra. Kini telah dibuka penerimaan siswa dan mahasiswa baru untuk tahun akademik 2026-2027 berlokasi di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar. Yayasan Dwi Jendra menghadirkan konsep One Stop Education mulai dari PAUD dan TK, SD, SMP, SMA, SMK hingga universitas. Bersama Yayasan Dwi Jendra, raih prestasi masa depan yang cemerlang. Didukung oleh fasilitas modern, metode pembelajaran berstandar global, serta tenaga pendidik profesional dan berpengalaman. Yayasan Dwi Jendra siap mendampingi perjalanan Anda menuju masa depan yang penuh dengan kesuksesan. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi lebih lanjut follow Instagram di @yayasan_dwijendra atau di 0811-3989-646. Yayasan Dwi Jendra, unlock your potential, shape your future.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: Kuma.
1: Kuma.
2: Kuma. Merdeka.
3: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrafans ya. Gema Merdeka masih diajangnya tirama, tirai musik aktivitas ya. Fansti ya, ada informasi penting ya. Nanti jam 8 pagi Yule bakal hadirkan informasi seputar resep masakan untuk Anda. Nah Fansti Gema Merdeka, kira-kira pagi hari ini Yule akan mengajak Anda untuk masak apa nih? Sabar dulu ya, belum jam 8 pagi Fansti ya. Sekarang masih di menit ke-43 melangkah dari jam 7 pagi. So pas jam 8 pagi nanti simak baik-baik ya. Dan jangan lupa ambil kertas dan juga pulpen agar Anda bisa mencatat resep-resep ya. Dan apa saja bahan-bahannya, bumbu-bumbunya, pokoknya enak banget menu hari ini. Baiklah, Fansti Gema Merdeka, kali ini kita nikmati dulu dari Rizky Febian ya. Ada Alamak.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
1: Minyak gosok tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Kebal, kebal, kebal, merdeka.
3: Afghan. Hey.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Gemah, gemah, gemah, merdeka.